Koro siku la uka musitsa no mutonna bina kareke AI. Perfect. Yo. Perfect. Kareke AI. Kare go bina AI. Koro na le lentsule pepa ha ke itsore a pine e na le bo AI mo gare kgotsa go diragalang fela ke a solofela gore o kare ke ena. Kare ke ena ke ska mo jela setsa. Yo, kes kau muzik la sih, sama rezeki aku nak re, kau merata tata, merezeki la station samantha, sa merafon 360 radio, your precise local global connection, kes kau sinyal aku, kemat kabun aku, ki siapa kau re, hujirah kelang, kau aku le tak goreng la coach, yo, kau kau re, coach UMA, ada kau macam coach, ya boleh.